faço filmnya gitu ada sekarang, wan suraj gaganir ngapa git git enga jia jaina.

nokphun sangmani git rangko khna soha dauna simangna hevendro sangmani git rangko atangken git rangawa nginga nakatta sumdumdum angni thura briko aro ono no jojong rang mani bo nang ma apako

Mukbang kasok pe rangkatan ni gitrangko kamatani somoyo dan asimang salindro mga kaluni dolni gitrangko kenangan mat naha asasung katani gitrangko watani somoy rangba mukbang kasok pe rangkatan gitrangko watani somoy rangba ya non buat naha somoy gatani dokalachi bajo aha ya akashwani tura asasung katani gitrangko kamatani somoyo dan asimang na training mga Benedict sangba Aro kero sangma ni gitrangko kat matang gen. Sekarang kita nak simang kreni marak ni gitrangko kenang namat gen. Gitrang uinga. Nambil acan cengni casong de aro kapagata na ong de angko.

Simang, kini malam ni gitrang ko kenal mat dah. Dah jual jual Benedict sama ni gitrang ko kat matang sekeng. Gitrang ada nak jauh nak nas mana, lo kat suang mukjuang.

Raj ribut film ni gitu hami tumi jota gitko kamatangenga rian palak muchel aro papun ni gapa gitu

tentang tentang hidupan ni kita angkut mata ni semua yo. Tanda simang buat kami sehi dan de galat bande film ni kita kau kenang nama ni ngah. Kalau ini film ni kita angkut mata ni semua orang bah ya non buat nah. Tetapi sani jangan no warnis ni kalau cuci baju yo. Bebet parti program kau jeli ani kau kenang nama gen. Jol jol Hindi kau buat kau chat baju yo. Atau English kau buat kau chat pengapa baju yo kenang nama gen. Ya nakashwani tura.